Adi gubu wa mina metake ma sem se 1 minute. Obe sore jana sobe juma. Sidiye bo obu shana fiso ma ingana no pay. Ebenya emfaso ewo so. Enkroba tan de jeni de dikan. Chama kom 2. Ebe en plan bika se fidi. Enkran pumpuni manchem. Aya sprinters room.